0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
10: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
11: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

with the

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it.
0: Mm-mm.
1: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun biarlah kan? Kalau you tak terror pun biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai satu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam tu. Oh, yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia. Yeah.
1: Wow.
0: So, I macam,
1: oh. Sangat tu. Okay, okay. Okay. InsyaAllah.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nanti kan, kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Aku Nazar daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dah letak, dia tak buat album English dah, saya dengan Alim. Sebab saya daripada Kuching, saya berhijrah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini. Terus memastautin daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, opera radio friendly, dengan Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, tak akan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, but dia bigger. Ha, masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge ke apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And then budak-budak si macam, the sell out, sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir, and it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab jadi first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula, yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, eh no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana lah. Yes, luckily when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia apa, this boom is very big. During the time aku statik, saya tak sangka lagu aku statik, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street kan, tiba-tiba lagu aku statik kau. Lepas tu siapa lah yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS, asking me, eh Nazar, kau masuk final kan, eh kau tahu note dia apa? Eh tak tahu lah bro. Ha, cakap dari darik, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

aku nak selak. Hati aku campes, kau just nak tembak. Jangan right, kalau last-last kau juga nak left. Jangan cari aku kalau kau still ingat ex.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Curah di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Seorang pemimpin perlu terus belajar dan berasimilasi dengan pendekatan baharu tanpa mengabaikan asas penting seperti kepercayaan, nilai dan akhlak, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Anwar berkata perkara itu beliau kongsikan ketika bertemu 22 pemimpin muda dari 12 negara yang sedang menghadiri AZM Global Leaders Kuala Lumpur Summit 2026 di Putrajaya. Beliau turut mendoakan agar pengasas projek itu, Munah Abu Sulaiman bersama anak muda yang terpilih, terus diberi kekuatan untuk menyempurnakan ikhtiar berkenaan dalam membina jaringan awal merentas negara dan latar belakang demi kepentingan bersama pada masa hadapan. Sekian saja berita untuk jam ini, semua berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Takde tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di

Anda baru saja layankan Orange County daripada Gorilla. Sekarang ini POV on air. Kita nak bincangkan pula sebab tadi Yuna kata kalau nak bersara, Yuna nak jual lilin. Ramai yang kata jangan berhenti bernyanyi. Buat dua-dua pun boleh. Tetapi ada juga yang bagi feedback. Kalau kata nak jual lilin, ini dia nama-nama yang mereka cadangkan. Ada perkongsian daripada Zului. Dia cakap, you naming all your candles with your song title. Titles, nak book Lilin Penakut 1 or Turki di Lilin 1. And seterusnya daripada Aikal Azhar, dia cakap why not buat nama Yuna Bau. Maksudnya adalah you nak bau tapi dia gabungkan juga dengan nama Yuna. So kalau kata anda semua ada idea lagi, boleh share dengan Yuna. Mana tahu kalau betul lah Yuna jual lilin, mungkin dia guna nama yang anda suggestkan. Dan selepas ini, ha, Yuna nak bersara nak jual lilin. Kalau kata anda semua ini bersara, apa yang anda nak buat? Mungkin ada yang nak berkebun ke, ada nak travel ke, boleh kongsikan dengan saya selepas ini di social media rakita.my. Amanira, sujud. Music lain, fikiran lain.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
3: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: This Is What You Came For daripada Calvin Harris dan juga Rihanna. Tadi kita dah discuss sedikit berkenaan dengan bila dah besar kita nak buat apa. Tetapi anda semua kena tahu juga, kalau dah besar ni bukan sekadar dah tak ada buat apa-apa, kita kena ada emergency fund juga. Kena buat preparation juga, sebab kalau tak ada preparation fund tu akan lebih memudaratkan. Jom Nira nak kongsikan satu perkongsian daripada segmen Kaching dekat Rakita.
1: So dah anda bergerak daripada universiti sama, kerja dekat tempat sama and ada gaji yang sama. Dan betul lah, muka dia orang pun hampir-hampir sama. Tapi Zul tak ada emergency fund, Adam pula ada. Dan hari ni kebetulan dua-dua kereta dia orang tengah rosak. Kos nak baiki RM2,000. Zul yang tak ada duit lah, so buat macam orang tak ada duit lah. Dia start call kawan dia, minta pinjam, cuba cash out dari PayLater and even try bayar pakai credit card dia yang dah over limit. Adam pula keluarkan RM2,000 dari saving yang dia memang dah simpan untuk situasi macam ni. Tak ada stres, tak ada hutang. And surprisingly, nak jadi macam Adam ni tak susah langsung. Kau cuma perlu simpan 3 bulan saja daripada spending kau. Amount ni saja dah cukup untuk cover kebanyakan emergency yang akan berlaku dekat kau. So let's say kau spend dalam RM1,500 sebulan. Kau cuma perlu simpan RM4,500 saja and ni dah cukup. Kau boleh simpan dekat mana-mana tempat saja kau nak. Terserah bank ke e-wallet ke. Kau cuma perlu pastikan tempat tu bukan investment. Sebab emergency fund bukan pelaburan. Dia kena liquid, mudah untuk akses dan mudah untuk kau guna kalau kau nak bayar untuk kecemasan. So, kalau kau tak ada satu sen pun lagi dalam emergency fund kau, apa yang aku nak kau try adalah cuba asingkan RM100 setiap bulan daripada bank account kau masuk ke dalam tabung yang berasingan. Kalau kau boleh buat benda ni setiap bulan, lagi-lagi guna auto deduction. Tanpa kau sedar, kau akan ada RM100, RM500 and then RM1,000. Eventually, kau akan ada emergency fund yang lengkap untuk cover segala kecemasan kau. So, kalau kau nak banyak lagi tips finance yang simple macam ni, kau boleh tonton Kaching di Rakita.

Anugerah lagu ini 2025, sebanyak 590 lagu telah pun diterima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu, para juri kita telah pun memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Jadi, bersiap sedia untuk saksikan pertembungan sengit artis daripada Langkah Suka, Midnight Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolim, Jaslin, Rudin dan ramai lagi di Fakulti Seni dan Sains Sosial Sunway University. Jom support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie pada 16 Ogos di YouTube Anugerah Lagu Indie.

Sebentar saja lagi kita akan berada dalam segmen Whistle dan kita akan bersama dengan Atoy Tohid dalam rakan ekspresi My Sukan Corner. Hari ini Atoy nak bawa siapa? Kalau nak tahu siapakah tetamu istimewa beliau, jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Las Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.
1: Seperti biasa, Assalamualaikum, salam sejahtera. Rakan Ekspresi membawakan My Sukan Corner untuk episod yang terbaru. Kali ini kita nak bercakap tentang wanita dalam sukan menggunakan kaki, iaitu futsal, dan juga kita akan masuk sikit dengan bola sepak. Dan tetamu kita pada episod kali ini merupakan seorang bekas pemain futsal kebangsaan. Dan menarik, sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Dan kenapa saya ulang bekas ni banyak kali? Sebabnya kita ingin menolak apa-apa salah faham yang mungkin berlaku. Cuma kehadirannya pada kali ini, saya rasa boleh kita membuka lebih banyak perhatian dan lebih banyak mata dan fikiran tentang sejauh mana sebenarnya target yang kita miliki untuk negara kita, khususnya bagi sukan futsal dan juga bola sepak. Kita ucapkan selamat datang kepada tetamu kita untuk episod kali ini, Nina Azman. Assalamualaikum.
2: Salam, hai.
1: Berbesar hati kami sebenarnya pada hari ini, Nina. Sebab nak invite satu nama yang sebenarnya dikenali, khususnya untuk peminat futsal dan juga bola sepak wanita. Dan Nina, tadi kita dah sentuh sikit lah. Padahal kita dah borak off record tadi. Berkenaan dengan status bekas pemain futsal kebangsaan. Kenapa dia dah jadi bekas? Kenapa tidak diteruskan lagi? Ataupun ada faktor-faktor yang mendorong ke arah tu?
2: Sebenarnya Nina memang dah totally berhenti dalam bermain lah secara profesional di peringkat kebangsaan. Jadi di Malaysia ni kita kena faham lah, bila kita bekas pemain, kita still bekas pemain lah. Jadi kita carry dengan bekas pemain ni. So Nina dah totally berhenti sebab Nina last SEA Games adalah pada 2017. So after that Nina fokus kepada career Nina lah. Cuma tak boleh tinggal lah futsal ni kan. Paling last kali Nina bersama dengan squad nasional, tapi sebagai assistant coach.
1: Oh, okay.
2: Pada SEA Games 2025 lah, dah tahun lepas di Thailand.
1: Okay. Kita jadi?
2: Jadi itulah sebab, salah satu sebab lah. Jadi dulu Nina pernah bermain dengan squad bola sepak wanita. Kemudian Nina retire dan pergi kepada sukan futsal pula lah. So that's why Nina, title Nina last adalah bekas pemain futsal kebangsaan lah.
1: Berpindah daripada bola sepak ke futsal. Itu berpindah terus ke ataupun Nina waktu tu buat dua-dua? Futsal pun ya,
2: futsal pun ya. Sebab masa tu sebenarnya sukan yang awal Nina bermain adalah futsal sebenarnya. Tapi masa di tahun 2005 masa tu, Nina main dah start daripada 2005. Masa tu sukan futsal, sukan tu futsal ni tak diketengahkan sangat. Tak ada. Jadi yang ada masa tu bola sepak. Jadi dengan kelebihan ketinggian Nina, dengan struktur Nina punya keadaan masa tu, Nina dipilih untuk mewakili Johor je masa tu dulu. Wakil Johor, dan seterusnya kebetulan ada coach national masa tu tengok, dan dia panggil Nina untuk wakil ke goalkeeper futsal squad kebangsaan lah masa tu. So dia pesat daripada situ, Nina fokus kejap dekat bola. Tapi yelah, kita tahu masa tahun 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, sukan futsal dengan sukan bola ni tak lari. Dia yang tu yang main bola, yang tu main futsal, yang tu main bola. Jadi kat situ Nina mesti main dua-dua. Sebab kadang-kadang dekat kita, dekat kelab pun kita main futsal. Masa tu rancak is LFK, Liga Futsal Kebangsaan. Masa tu rancak. Tapi pada masa sama, yang ada squad nasional adalah bola sepak. Jadi kat situ kita tak lari. Pergi ke futsal, pergi ke bola, pergi ke futsal, pergi bola. Kalau orang tengok pun, dia ni ada kat bola, dia ada kat futsal. So daripada dulu benda tu dah ada. Cuma sekarang lebih konsisten dan lebih ada spread sikit lah. Cuma bola lebih diangkat sekarang ni. Mungkin sebab kita pun pandang bola sepak tu as a sukan teras kan. Jadi sukan that's utama. Why sukan utama. Jadi banyak kelebihan dekat sukan bola sepak ni lah.
1: Dan sebenarnya isu ni pun pernah kita bualkan beberapa tahun lepas. Bila kita tengok pemain itulah yang main bola sepak, pemain itulah yang main futsal. Jadi kita nak bincangkan isu ini dengan lebih dalam selepas ini. Jadi terus dengarkan kami yang dibawakan oleh Rakan Ekspresi My Sukan Corner. Stay tuned guys.

0: sekarang sebenarnya sekarang lebih banyak kepada pasukan. Dulu kita nak ada satu liga, setahun sekali pun susah, dua tahun sekali baru ada liga. So dia sangat, bila tak ada liga, you tak ada team. Bila tak ada team, tak adalah player. So sama benda tu 10 tahun dulu dah menghadapi benda tu. Jadi kita nak main bola ni pun kita akan tunggu piala Tun Sheikh Farozia lah. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, dia tak ada. Panggil national collab, training 1 tahun macam tu. So that's why Nina rasa untuk kekangan nak cari players yang make more quality tu dia jadi susah. Apa yang ada, kemudian kita nak result juga. Kita kena faham juga sesetengah persatuan, sesetengah walaupun tak good result, tapi dia nak result berbanding kena kalah yang teruk ke. That's why pool of player tu pusing kat situ sahaja, sebab yang tu yang boleh main. Berbanding sekarang kurang. Kita dah ada beberapa liga di Lembah Klang ni. Saya rasa liga KL Women Leagues, FAS League, Selangor Super Leagues. Kita now kita ada consistent is Liga Wanita National. So it's a good sebenarnya. Cuma yelah, walaupun kita ada good player, tapi sebenarnya yang Nina nampak lah kekurangan sebenarnya pengurusan dekat bahagian wanita. Siapa yang nak platform angkat budak-budak ni? Yes, player memang bersepah, tapi siapa yang nak manage diorang ni? Okay. Tak semua orang yang willing untuk spend dan untuk jaga diorang ni.
1: Ruang banyak ke
0: sebenarnya? Ruang actually ada, tapi kita tak ada satu yang Nina nampak lah yang pengurusan siapa yang nak bawa. Kita harapkan, okay, mungkin you all nampak macam atlet je kan, tapi you all tengok siapa manager wanita yang ada. Baik lelaki, baik perempuan, sama juga futsal. Auntie dia baru je bawa join futsal kebangsaan hari tu, SEA Games, usaha dia. So dia cakap, siapa yang ada? Orang tengok atlet, tapi orang tak tengok siapa yang bawa. Sebab sebenarnya yang nak mencetuskan tu, yang nak bawa itulah adalah yang susah.
1: Kereta ada, driver tak ada.
0: You. So that's the thing yang Nina nampak orang lupa sebenarnya. Setelah Nina masuk dalam sekarang ni, Nina banyak buat coaching dan Nina banyak buat technical director untuk mana-mana klub yang memerlukan. So Nina akan ajar mana-mana pengurusan klub. Macam kita ada manager, kita ada, memang kita ada coach. Coach kita ada banyak. Walaupun kekurangan coach perempuan, tapi kita boleh still guna pakai coach lelaki. Tapi manager, you cakap, siapa yang you kenal manager perempuan?
1: Ui, tak kenal.
0: That's the thing. Siapa yang bawa? Siapa yang ada platform, nak mengadakan platform tu? So sebenarnya itu, bila kekurangan tu, player bersepah. Player pun, siapa yang ada lah. Okay, yang ni offer, okay jalan. Yang ni offer, yang ni jalan. Sebab tu bila you cakap pemain kebangsaan satu team, kita dah tahu. Sebab dia ada well seorang leader yang boleh bawa. So that's the thing.
1: Okay. Wah, ni pergi lagi dalam. Sebelum ni kita cakap pasal player. Okay, betul juga. So tiba ini Nina buka satu lagi topik, which is bahagian pengurusan.
0: Kita nak harapkan FA semua lelaki. Siapa yang akan membangunkan wanita tu?
1: Dan kekurangan tu masih lagi berlaku.
0: Sebab tu Nina berani untuk tahu Nina fight untuk kongres di KLFA, okay, dan kongres FAM. Nina ada orang yang muda yang selama je pergi. Pergi dekat Nina fight untuk esko di wanita di FAM, sama juga di KLFA. Walaupun Nina kalah, tapi it's a good experience for me. I know people, I know how to do, I know, oh, this is how, this is how.
1: Kalah sebab apa? I mean,
0: the undian lah, because of the the politik, you know lah, kita pun ada geng dan sebagainya. Nina tak ada benda tu, Nina tak ada support politik. Okay. Tapi I try, no problem. So I know, oh, okay, this one, oh, macam ni, so I go.
1: Dan waktu perbincangan tu terjadi, respon yang Nina terima macam mana?
0: Ramai yang good feedback lah. Dia orang macam tak sangka, actually sebenarnya ada lagi ruang. Tak semestinya you kena jadi coach, tak semestinya you kena jadi player. Actually you ada lagi ruang lain. So now pun Nina tengah carry on part of Nina bersama dengan pasukan Bandar Tu Razak, which is Nina buat dia punya all in. Nina ada coach Nina, tapi Nina yang menguruskan which part, players and the scouting and everything. Sekarang now Nina dah scouting ke budak-budak under 16. So that's the thing yang Nina cuba try ni. Okay.

0: Kita tepikan sekejap soal perkembangan pemain ni. Kita sempat lagi ya. Perkembangan pengurusan ni. Jadi, topik ni baik ni. Sebab okay, selain daripada Nina tengok beberapa nama yang Nina sebut tadi yang aktif dalam bidang pengurusan untuk skuad wanita, adakah tak ada minat yang banyak daripada wanita-wanita untuk evolve, ataupun sebenarnya tak ada peluang untuk diorang sebab diorang lebih percayakan lelaki-lelaki?
1: That's why, okay, last futsal kebangsaan 2000, awal tahun hari tu, futsal kebangsaan 2026, which is Nina the only team club yang pergi fight. Dan Nina dapat nombor 2. Kita orang final dengan MPSJ. Okay. So Nina merealisasikan that thing. So Nina nak buktikan pada perempuan kat luar sana, actually you can manage also. It's not about me juga, it's not about athlete. Actually semua orang boleh try. So Nina memang turun fight lah. Memang we have Selangor, we have UITM team tu kan, futsal kebangsaan yang baru ni perempuan hari tu yang kita buat one day carnival. Dia cakap it's okay, nanti kita buat carnival pun tak apa, kita jalan as long as kita ada futsal kebangsaan. Dia masa tu preparation untuk AFF, I think on February. Okay. I think it's a good, at least we, kita setelah lama tak ada liga futsal kebangsaan, at least kita ada.
0: Selain daripada buah fikir dan tenaga-tenaga orang-orang macam Nina, macam Aunty tu, yang lebih tinggi ni tak ada ke?
1: Dia biasalah, sesuatu kita perlukan bukti. Faham tak? Yang ada
0: nak proven ya, dulu.
1: Biasanya okay, contohnya yang berada di persatuan dan FA, dia akan cakap tak yalah wanita, tak yalah, sebab maybe tak ada orang carry that. Faham tak? Tak ada orang carry that tanggungjawab. Kalau ada orang carry, Nina rasa it should be okay. Sebab tak ada orang yang nak carry benda tu. That's why FA pun mungkin tak apalah. Macam tu. Dia tak ada ada yang fight. Betul tak? So that's the thing yang Nina sebenarnya harap juga ada wanita-wanita kat sana yang tahu susah. Macam Nina nak jadi manager ni, nak jadi pengurus ni, tahu kekangan duit, kekangan ni, kekangan tu. Tapi you have to try for the women.
0: Okay. Dia akan menjadi satu sekuat kepada wanita-wanita yang aktif bersukan di luar sana.
1: Sebab diorang terlampau fokus on coach. Diorang terlampau fokus nak jadi coach. Tapi sebenarnya ada lagi ruang yang lain.
0: Scouting, physio.
1: Yes, banyak lagi sebenarnya.
0: Okay. Saya harap bukan anda saja. Saya pun rasa terbuka fikiran tentang benda ni. Sebab kita selalu bila cakap pasal kemampuan untuk skuad negara kita ni bersaing, kita hanya fokus pada atlet, pada pemain. Banyak lagi benda-benda lain yang perlu dititik beratkan. But anyway, sebelum saya terlupa juga tadi, Nina cakap pasal kebanyakan orang menantikan benda tu proven dulu, baru akan ada usaha untuk menggerakkan sesuatu benda. Tapi masalah kita adalah banyak je benda yang dah proven gagal tapi orang still bersama. Okay, after this kita nak cakap tentang pencapaian ini dan juga target. Stay tune untuk Rakan Ekspresi, Main Sukan Corner.

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Denda, mari denda. Kita mixin genre yang semua tahu tapi off

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: Ana cari tim untuk bantu FAM untuk cukupkan 8 pasukan futsal. Susah.
1: Susah.
0: Kita dah tiap-tiap kali hantar ke FA. Kita hantar ke FA. Untuk hantar penyertaan. That's the thing Nina cakap. Macam mana kita nak bergerak? Macam mana nak ada Liga Futsal Kebangsaan tu? Memang orang kata, oh FAM tak buat kerja. Tapi sebenarnya macam mana kita nak dapat? Sebenarnya kita perlukan daripada situlah. Itu yang Nina nampak sebab Nina dah berduduk di dalam komiti lah. Mungkin ada hal lain. Tapi yang Nina nampak sebenarnya kita tengok daripada sudut positif yang kita nak ada tim. So nak ada tim, nak ada Liga Kebangsaan, kita kena ada tim. Nina cari, kita orang start daripada Oktober. Oktober tak ada orang, tak ada tim, tak cukup 8 tim. Postpone ke Disember. Tak ada juga. Last kita buat Januari, dapat juga tim. Dapat 8 tim.
1: Kalau macam tu...
0: Sebab tu bila you kata ada setengah yang tak apalah, pergi cari tim mana yang boleh buat, kita ambil je players yang ada, yang dah ada quality. That's the jadi. Sebab dia penggerakan daripada bawah ni tak ada tau. Daripada, faham tak? Daripada yang yang asasi dia ni, yang daripada kalau betul kita nak scouting players yang baru-baru nak main ni, kita kena start daripada bawah lah.
1: Sekejap, realiti dia, adakah yang bawah-bawah ni tak bergerak ataupun
0: tak ada orang?
1: Dia, tak ada orang nak main?
0: Tak, dia bukan. Dia minat tu, dia kena ada seorang leader tau. Tak, manager pun leader lah yang menggerakkan. Dia kalau ada betul-betul, InsyaAllah. Kalau ada 10 contoh lah macam Nina kan nak buat kan. Ada 10 orang macam Nina, ni rasa meriah Liga.
1: Sebab, okay. Ini di pandangan saya lah sebagai orang awam. Sukan-sukan lain, contoh. Kalau buat apa-apa pertandingan di peringkat mana pun, dia ada kategori tu.
0: Betul.
1: Okay. Lelaki, wanita, ataupun ada sukan yang ada kategori campuran. Tapi kalau kita tengok, yang bawah-bawah ni punya pertandingan futsal, jangan tengok yang besar-besar lah. Yang kecil-kecil. Pertandingan futsal, lelaki. Dia tak ada pun wanita. Dia buka satu kategori untuk wanita. Untuk, faham tak? Dia dalam pada selonggok pasir tu, kita nak cari yang sebutir wanita belian tu. Macam
0: ada
1: nak keluarkan itu sebab okay, balik tournament futsal lelaki semua. So itu boleh jadi faktor juga, Nina.
0: Boleh, tapi macam Nina cakap lah, dia ada. Cuma diorang ni tak tahu kat mana tau. Perempuan ada, ada budak-budak saya ramai yang nak cari, ramai yang menanti kejohanan-kejohanan besar ke liga-liga. Tak ada. Tapi sebab kita tak ada, that's why dia kata. Sebab tu Nina cakap mungkinlah hebahan, awareness dan sebagainya. Lebih ke arah kena ada wanita ni. Dan mungkin juga organizer, bila dia buka pada lelaki, dia buka pada wanita. Tapi bila penyertaan sikit, dia terpaksa tutup. Itu pun antara salah satu. Sebab tu Nina cakap benda ni keseluruhan. Kita kalau kita put the blame ni, this one, susah. Kita kena cari satu benda. Effort you sendiri. You nak, you memang kena. Nina dah dalam bola dan futsal ni lebih kurang almost 15 ke 18 tahun. So apa yang Nina tengok senario sekarang ni, bukan masalah tak ada players. Sebab dulu lagi tak ada players. Tapi Liga Kebangsaan berjalan.
1: Okay. Okay. Baik. Wow. Style lah kali ni punya borak. Bila kita hormati apa yang Nina sedang usahakan, but then saya pasti ramai juga tanya-tanya, sampai bila Nina? Apa targetnya? Okay, selepas ini kita akan bicarakan. Rakan Ekspresi, Maiskan Korea.

0: Rakan Ekspresi My Sukan Corner, Atoy di sini masih lagi bersama dengan Nina Azman. Dan dengan penuh jelas dan tegas, kita sedang meningkatkan pengetahuan dan juga perhatian kepada anda semua untuk acara sukan melibatkan wanita, dan kita fokus kepada futsal dan juga bola sepak. Nina, apa yang Nina cakap ni tadi, daripada segi effort, daripada segi prinsip, keinginan Nina untuk membuka lebih banyak kesedaran berkenaan dengan bola dan juga bola sepak dan juga futsal. Nina rasa apa Nina punya target? Benda ni perlu dilakukan sampai bila? Dan ada satu poin yang Nina rasa bila dah sampai sini baru aku rasa okay, now I'm done. Korang semua teruskanlah perjuangan. Dia macam tu. Tu yang tu, level yang tu. Nina rasa bila?
1: Nina sampai satu tahap, Nina boleh bekerjasama dengan FA untuk dapat establishkan satu consistent team. Which is Nina masa tu tinggal, okay, buat scouting kita dah ada daripada banyak peringkat. Mungkin daripada U12, 15 ke 16 ataupun 17, then kita ada senior. Bila kita ada consistent this one, dia rasa tinggal orang menjalankan saja, which is coaches do their role, players do their role. Bila kita ada benda ni, orang luar akan melihat, okay, aku boleh hantar ni anak ni. Sebab dah nampak dah. Dah nampak dah, oh, KL ada U13. Dah nampak dah. So benda, bila ada awareness ni, so parents, now dia punya parents bagus tau. Serius, memang bagus. Tak macam Nina dulu. Nina dulu ayah, ha, pergi main bola. Now this parent hantar pergi support dan sebagainya. Even kadang-kadang ada yang bantu sesengah klub yang tak konsisten, kan ada mungkin susah apa dan, tapi parents bagus, it's good. So that's why Nina cakap, bila kita ada platform dan kita ada jalan, it's easier. So bila ada consistent team, dah tahu dah. Dan coach dah boleh buat roles tu. Dan Nina ada satu team yang solid, which is Nina ada assistant manager. Manager kita ada betul-betul consistent ni, should be okay.
0: Adakah perlu kategori wanita ni diwajibkan untuk semua FA, Nina? Sebetulnya. Ke sebenarnya dah ada tapi diorang tak nak buat?
1: Ya, of course sebenarnya dah ada. Tapi I think bergantung kepada FA jugalah. Sepatutnya FIFA pun dah wajibkan. Itu bola lah. Ada tim lelaki, ada tim wanita. So sepatutnya kita dah perlu ada. Cuma yelah, mungkin futsal kategori ni even lelaki kita pun agak terumbang ambing. Tapi pada masa sama, at least dia berjalan. So sebenarnya wanita ni pun perlu ada.
0: Dia macam contoh lah. FM keluarkan arahan, semua pasukan FA, I don't know, FA ataupun FC, kena ada satu pasukan wanita. Kalau tak, lesen tak dapat. Contoh, contoh. Adakah perlu sampai ke tahap tu?
1: Boleh, tapi telah kerjasama tu lah yang Nina tak tahu nak cakap. Kerjasama tu di antara, bolehkah? Itu je. Kalau ikutkan ketegasan tu, perlulah. Kita bila ada skuad lelaki, kita adalah skuad wanita. Barulah konsisten. Cuma mungkin mereka ni hanya pandang pada result. Kena 10-0, dah malah. That's the problem. That's the problem. Tapi tak nak spend. Kalau contoh you kata, 10 orang pemain kebangsaan kat situ ada. Tapi now dah ada rules. Sekarang ni mana-mana liga dah ada rules. 5 pemain kebangsaan sahaja yang akan berada dalam satu team. That's the thing yang FM dah buat juga. Masa Liga Kebangsaan, Futsal Kebangsaan terbaru ni pun dia dah buat rules macam tu. The current national players only have 5 in the team.
0: Maksudnya satu team tu tak boleh belanja lebih?
1: Tak boleh penuh.
0: Okay.
1: So that's why Nina cakap. And then ada je players yang okay je main. Tu Nina cakap, actually this is all the kerjasama bersama lah. Benda ni.
0: Okey, ya, betul. Dia makin lama dia kedengaran makin agak sukar. Tapi dia tak mustahil sebenarnya, betul, untuk make it happen. Cuma ya, adakah masa yang kau menentukan, Nina, ataupun
1: actually kita futsal wanita ni tak lari lagi untuk dapat medal dalam sukan squad SEA Games sebenarnya. Tapi yalah, kita makin lama makin ke belakang dan ke belakang dan ke belakang. That's benda yang difficult lah. Nina sebenarnya rasa tak mustahil untuk squad futsal ni untuk dapat pingat sebenarnya. Sebenarnya. Kalau betul. Kalau kita konsisten betul macam dulu kan Liga Kebangsaan. I think last daripada 16 team, 12 team, 8 team. Last kali 2000 sebelum Futsal Kebangsaan yang terbaru ni. Ni rasa ada dalam 6 team saja kot. And then next year tu dia terpaksa batalkan sebab hanya ada 4 team sahaja. Lepas tu senyap lama dalam 3 tahun. Even masa tu Indonesia kita punya dulu kita dengan Indonesia kita more. Tapi dia dah lebih pergi dulu. Now dia dah dia dah ke peringkat lebih lebih jauh futsal di Indonesia. Sebab kita tertinggal 3 tahun dulu. AFC kita tak pergi. And then now baru balik setelah aunty get involved dengan women's team. I think it's really good kita ada aunty Mimi. So Nina kenal dia personally pun dia memang bagus fight for the futsal. So Nina belajar

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita. Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
1: Rakita. Featuring your playlist ataupun FYP kali ini, Nira bawakan Kirana K yang merupakan seorang penyanyi jazz Malaysia yang cukup dikenali dalam industri muzik live tempatan yang sering membawakan pelbagai genre seperti jazz, pop, R&B, soul, pop rock serta lagu-lagu Melayu klasik dengan sentuhan Kirana K tersendiri. Before kita kongsikan dengan lebih lanjut, jom layankan lagu #IPN Music Line Fikiran.

ada buat posting dekat social media, dia kata 11 years of blood, sweat, tears and 3 jazz originals compiled into 1 minute and 7 seconds. Thanks to technology, Alhamdulillah, 2025 Rap With Me finally released my third single, Jangan Monyet Jangan. Dan peminat-peminat Kirana K pun telah memberi kata-kata yang positif. Ada yang cakap, secretly, I think we can sing macam Kirana, baby. And also, kau lah segalanya, so high. Ada yang kata, congrats Kirana K, I'm so proud of you. Dan yang terakhir, ada yang kata lagu Jangan Monyet Jangan betul-betul melekat dekat telinga. Sangat-sangat simple tetapi mudah untuk kita ingat lirik lagu.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
4: Driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

khas buat pendengar-pendengar kita. Inilah himpunan semua collectors, kaki kereta dan motor serta peminat muzik di satu tempat, iaitu The 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival kembali untuk 2 hari, 1 dan 2 Ogos ini. Ada pameran kereta power, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, port selfie yang sangat cun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk kita selami. Juga rasailah sensasi gelombang muzik luar biasa dari Tensi. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujana Selatan di Festival Song Circus. Jangan skip, no miss. Rakita support 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: 40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama ACTA, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on, guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita pada jam ini. Penyerang Norway Erling Haaland yang dianggap antara penyerang paling digeruni di dunia menjadi halangan utama England untuk melangkah ke separuh akhir Piala Dunia. Namun, skuad kendalian Thomas mempunyai kelebihan kerana ramai pemain mereka cukup mengenali corak permainan bintang Manchester City itu. Haaland yang produktif telah mengganas benteng pertahanan Liga Perdana Inggeris sejak 4 tahun lalu bersama Manchester City dengan menjaringkan gol pada kadar yang mengagumkan dan menjadi lawan yang cukup dikenali kebanyakan pemain England. Pada usia 25 tahun, gabungan kekuatan fizikal, kempatasan dan ketajaman yang penyudah dimiliki Haaland menjadikannya ancaman besar dengan 7 gol sudah dijaringkannya dalam kejohanan kali ini. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Kara Kita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Seorang artis ini ada buat posting dekat Threads mengatakan ingin berhenti bernyanyi, iaitu the one and only kita punya Yuna. Dekat Threads, beliau ada buat simple posting yang mengatakan, "Guys, I think I might just quit music and start selling scented candles." Dan ada banyak komen feedback daripada peminat dan juga ada daripada rakan-rakan artis, antaranya daripada Aisyah Redno. Aisyah tulis, "Don't do both music and candles, please. We love you, Queen." Ada juga yang tulis daripada Hanif Hamzah, "Sell them candles and sing anyway." Daripada Juno Verso, "Being in your position must be unimaginable, Kak Yuna. You have walked through so many chapters to get here. You started out as a girl people underestimated and somehow became a star the whole world came to know."
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Anda semua kena tahu juga, kalau dah besar ni, bukan sekadar dah tak ada buat apa-apa, kita kena ada emergency fund juga. Kena buat preparation juga, sebab kalau tak ada preparation fund, tu akan lebih memudaratkan. Jom Nira nak kongsikan satu perkongsian daripada segmen Kaching dekat Rakita.
2: Zura, anda bergerak daripada universiti sama, kerja dekat tempat sama and ada gaji yang sama. Betul lah, muka dia orang pun hampir-hampir sama. Tapi Zul tak ada emergency fund, Adam pula ada. Dan hari ni, kebetulan dua-dua kereta diorang tengah rosak. Kos nak baiki, RM2,000. Zul yang tak ada duit langsung, buat macam orang tak ada duit lah. Dia start call kawan dia, minta pinjam, cuba cash out dari PayLater. Dan even try bayar pakai kredit kad dia yang dah over limit. Adam pula keluarkan RM2,000 dari saving yang dia memang dah simpan untuk situasi macam ni. Tak ada stres, tak ada hutang. And surprisingly, nak jadi macam Adam ni tak susah langsung. Kau cuma perlu simpan 3 bulan saja daripada spending kau.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kirana ada buat posting dekat social media. Dia kata, 11 years of blood, sweat, tears and 3 jazz originals compiled into 1 minute and 7 seconds. Thanks to technology, Alhamdulillah, 2025 Rap With Me finally released my third single, Jangan Monyet Jangan. Dan peminat-peminat Kirana K pun telah memberi kata-kata yang positif. Ada yang cakap, secretly, I think we can sing macam Kirana, baby. And also, kau lah segalanya, so high. Ada yang kata, congrats Kirana K, I'm so proud of you. Dan yang terakhir, ada yang kata lagu Jangan Monyet Jangan betul-betul melekat dekat telinga. Sangat-sangat simple tetapi mudah untuk kita ingat lirik lagu.
0: Throwback! Kita rewind apa yang...

0: yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ada satu event Jazz Festival, dan kat sana nanti anda akan menyaksikan persembahan daripada Kirana K sendiri, iaitu Jazz Festival di Royal Selangor Visitor Center. Dan kata Kirana K, dia ada kongsikan juga poster ini dan dia tulis tiket boleh dapatkan di bio Kirana K sendiri ataupun komen saja Pewter and Kirana K akan DM the ticket link directly to you.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Khas buat pendengar kita, satu hari tak cukup untuk merasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan di 15 RSP Malaysia Summer Festival. Bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, port selfie yang sangat cun serta fashion latest dari jenama lokal untuk korang lawati. Jangan lupa tarikh ini, 1 dan 2 Ogos ini di MyApp Serdang. Rakita support RSP Malaysia. Cepat beli tiket sekarang di artofspinmy.com.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

Anugerah Lagu Indie. Kami telah menerima 590 buah lagu dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar ke semua lagu, para juri kita telah pun memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Jadi bersiap sedia untuk saksikan pertembungan artis sengit daripada Langkah Suka, Minat Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Fakulti Seni dan Sains Sosial Sunway University. Jom support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie pada 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Rakita.
1: Ini Muktamad. Presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Bui alam kau ma.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents, jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Hey guys, korang tahu tak, music takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

keluar KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Curah di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Rahadian.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
10: Driver dekat highway tu, Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Alright guys, bersama Bob dan juga Hedy dekat sini untuk SCORE. Okay, kita nak cerita berkenaan tentang Piala Dunia Tau Lu. Straight daripada Haikou China untuk Piala Dunia Tau Lu edisi yang keempat dah. So, Ratu Wushu negara kita iaitu Tan Chiong Min berjaya secure pingat emas untuk acara Nanggun. Dalam aksi yang sangat-sangat kemas, beliau mengumpul mata 9.746 mata dan terus ketepikan pencabar dari Uzbekistan dan juga Singapura. Memang solid emas untuk Malaysia.
1: Dan kejayaan Kem Wushu kita pula diteruskan dengan Pang Pui Yi. Dia pun tak kurang hebatnya. Dia berjaya sambar pingat perak dalam acara Kiangshu Wanita dengan kutipan mata sebanyak 9.726 mata. Just beza sikit je dengan atlet Vietnam yang dapat emas. Kejohanan ini akan tamat esok. Jadi kita harap ada lagi berita gembira dari atlet kita. Tahniah buat Chiong Min dan juga Pui Yi sebab harumkan nama Malaysia.

0: all burns out, so I'm
1: Aku takkan lupa hari pertama kamu senyum. Aku takkan lupa waktu pegang tanganmu. Aku takkan sedih semasa kepergianmu.

0: Alright, kita beralih pula untuk cerita sukan yang lain dalam skor. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dengan kerjasama FIFA kini sedang melaksanakan program biasiswa pendidikan kejurulatihan bagi kursus diploma AFCB wanita. So, seramai 18 jurulatih wanita dari seluruh negara telah dipilih untuk menyertai program yang sangat-sangat berprestij ini bagi meningkatkan standard serta kecekapan praktikal mereka.
1: And kursus komprehensif ini akan dijalankan dalam dua fasa. Blok praktikal sedang berlangsung ketika ini sehinggalah 18 Julai. Manakala blok teori pula akan menyusul pada September nanti. Yang menariknya, kesemua peserta ini turut akan menggalas tanggungjawab melakukan analisis perlawanan sepanjang Piala Wanita AFF 2026 yang dijadualkan membuka tirai Jumaat ini. Ini adalah langkah proaktif yang diketuai oleh pengarah teknikal bola sepak wanita FAM iaitu Solin Al-Zobi, diharapkan mampu melahirkan lebih ramai pakar taktikal wanita demi masa depan bola sepak negara. Selepas ini, dengar cerita Justin Bieber nak turun padang time Piala Dunia 2026. Stay tuned with us di Score.

0: Alright, Hedy dan juga Bob dekat sini untuk skor. Berita baik kepada Believers sekalian. Apabila pihak penganjur untuk FIFA 2026 baru saja mengesahkan bintang pop global iaitu Justin Bieber bakal menyertai barisan artis ternama bagi menghidupkan tirai persembahan separuh masa yang julung kali diadakan dalam sejarah final Piala Dunia di Stadium MetLife di New Jersey. Wow.
1: Justin Bieber bakal berkongsi pentas bersama ikon dunia seperti Coldplay, Madonna, Shakira dan juga sensasi K-pop BTS dalam pertunjukan mega yang berdurasi 11 minit yang dikendalikan oleh Chris Martin. Pengesahan durasi ini pun dia meredakan kebimbangan pihak pengurusan pasukan mengenai risiko kelewatan tempoh rehat pemain. So selain daripada aspek hiburan kan, persembahan yang bersejarah ini juga dijangka menarik bilion penonton dan juga turut membawa misi murni bagi menyokong dana pendidikan Global Citizen FIFA untuk bantu kanak-kanak di seluruh dunia. Selepas ini kita ada berita tentang Assassin's Creed. Jangan ke mana-mana. We're gonna be right back.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bagi peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang

0: Alright guys, skor di sini Bob dan juga Hedy borak-borak juga pasal dunia gaming dan juga e-sport. Okay, kat mana peminat-peminat Assassin's Creed? Hari ini 9 Julai, penantian peminat-peminat Tega untuk siri Assassin's Creed akhirnya berakhir, di mana pihak Ubisoft secara officialnya melancarkan Assassin's Creed Black Flag Resin, sebuah versi remake penuh bagi pengembaraan lanun ikonik yang pernah mencetus fenomena pada tahun 2013 macam tu.
1: Dan menerusi versi resync ini, korang bakal kembali mengemudi Lautan Caribbean sebagai watak utama Edward Kenway. Tapi kali ini dengan paparan visual yang jauh lebih memukau serta mekanik pelayaran yang telah dipermodenkan. So korang bolehlah feeling-feeling Jack Sparrow. Yang menariknya, pelakon suara asal Matt Ryan turut kembali membuat kemunculan selepas 13 tahun guys, untuk menghidupkan semula watak legenda ini. Bagi korang yang dah sedia untuk kembali mengibarkan bendera lanun di konsol masing-masing, jangan lepaskan peluang untuk dapatkannya hari ini guys. And bila korang main, jangan lupa untuk tag rakita.my.

0: Alright guys, buat Brother juga Hedy nak bagi tahu kat korang semua, 590 lagu diterima dan 9 juri profesional dah buat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu, para juri kita dah pilih 15 finalis untuk kategori pop, rock dan juga hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: And kalau korang semua curious nak tahu siapa 15 finalis tu and lagu apa yang menang, sudah semestinya korang kena check social media Anugerah Lagu Indie dan juga rakita.my.

0: Alright guys, selepas ini kita akan melangkah lepak kita di mana kita akan mengasah pemikiran kita untuk kita fikirkan tentang isu-isu yang berlaku untuk ekonomi seni kreatif negara kita dalam Frekuensi Fikir.
1: And hari ni punya topik kita dedikasikan khas untuk dunia lakonan. Kalau korang semua nak tahu, jangan lupa untuk stay tune bersama kami sekejap lagi di Frekuensi Fikir.

0: Rakita Gig Bot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih kepada korang semua, lepak lagi di Stok Petang bersama Bob dan juga Heidi dekat sini. Okey, kita masuk untuk Frekuensi Fikir, di mana hari ni kita nak dedicate khas Frekuensi Fikir kita untuk orang-orang yang bergelar pelakon. Okey, alright, so kita nak sync up dunia pelakon di sebalik lensa kamera selepas diorang settle kerja. So kalau kita lihat neon lights, film aksi yang gempak, lompat sini sana, fashion jangan cakap lah, tambah-tambah waktu red carpet, masuk TV. Tapi kalau kita tarik tirai dan lihat di sebalik kamera, ekosistem kreatif kita ni sebenarnya ada beberapa glitch. Realitinya, ramai pelakon kita tengah bergelut di belakang tabir.
3: Dan kita tengah melihat satu pasaran jutaan ribu ringgit yang masih cuba untuk fine tune mekanik asas pemburuhannya. Hari ini kita nak bincangkan tentang harga glamour sebenar industri kreatif Malaysia. Stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.

0: Frekuensi Fikir, hari ini kita borak berkenaan tentang di sebalik tirai kehidupan pelakon-pelakon kita. Okey, kita pergi kepada poin kita yang seterusnya berkenaan tentang platform streaming. Korang perasan tak, landscape media kita sekarang dah shift gila-gila. Dulu kalau kita singkap, untuk dapat satu peak achievement untuk local actors kita ni adalah diorang ni ada muka di slot-slot utama dekat TV. Tapi sekarang dengan adanya platform-platform digital kan, macam Netflix, Viu, Astro Go dan macam-macam lagi ni, dah menukarkan market yang berlaku. So persoalan besar dekat sini, adakah streaming disruption ini actually menggemukkan ataupun memberi nilai tambah kepada nilai aktor kita ataupun pihak produksi lokal? Di Malaysia kita masih lagi perasan juga jurang pendapatan ataupun income disparity yang sangat-sangat melampau antara pelakon grade A yang kita fokus kepada hero dan juga heroin dengan pelakon pembantu ataupun pelakon-pelakon veteran. Walaupun macam kita cakapkan tadi, pertumbuhan platform movie ataupun series yang semakin banyak secara digital ini menandakan pertambahan market, tapi satu bentuk market failure dalam industri lakonan kita adalah jurang kasta bayaran yang terlalu jauh. Pelakon utama, hero atau heroine yang tengah viral, ada followers yang juta-juta dekat media sosial, mungkin boleh demand RM5,000 ke RM10,000 untuk satu episod. Tapi macam mana pula dengan pelakon-pelakon pembantu, watak-watak ekstra ataupun pelakon-pelakon veteran kita? Ada kes cuma dibayar lebih kurang RM300 ke RM500 je satu hari, walaupun pengalaman mereka dah berpuluh-puluh tahun. So ini yang kita nak borakkan, Hedy eh.
1: Kalau kita singkat balik pada tahun 2021 kan, Namron pun dulu dia pernahlah bergurau melalui pengkongsian di Instagram yang mendapatkan banyak perhatian netizen dan juga rakan-rakan selebriti. So Namron dia pernah memuat naik

satu gambar that is suggestive dengan caption yang sangat lucu. Dia kata menyahut cabaran TV station di sesetengah penerbit yang mahukan sekurang-kurangnya 1 juta pengikut di media sosial. Dia siap letak lagi road to 1 million followers. Sebab itulah, sebab kita nampak there's this disparities in terms of income that, you know, kalau ada satu pelakon that has more followers, apparently they are getting paid more and they are getting hired more. So dekat sini ada satu paradox yang menakutkan tau. Bila global streaming giants dia beli ataupun dia commission konten-konten tempatan, dia orang bayar harga yang premium. Tapi that's the thing, kenapa kita perlu trickle down economics tu, dia tak sampai ataupun dia tak pergi dekat pelakon tu sendiri. Rate yang talent terima pun sometimes it's still flat, it's still biased. Dia macam standard drama tahun 2015. Up next, you know, we want to build up on this topic, especially when it comes to one dilemma yang pelakon-pelakon lokal kita senantiasa hadapi. Perlu ke pelakon untuk menjadi influencer baru mereka dapatkan kerja? We're gonna talk about this real quick hanya di Frekuensi Fikir.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau reflek tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Alright guys, kejap lagi kita nak ajak korang semua terus berada dekat Rakita. Kita ada special untuk yang tak tahu jadi tahu, YTJT Special Anugerah Lagu Indie 2025.
1: And we're bringing in special guest untuk Ali 2025. If you're curious to know who we're bringing in the studio, stay tuned with us. Jangan ke mana-mana. Up next, we have YTJT.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita. Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Terima kasih kepada korang semua. Lepat lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini guys. Kita masuk untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu, special Anugerah Lagu Indie 2025 setiap hari Khamis macam hari ni.
2: Alright, and korang tahu tak 590 lagu telah pun dinilai oleh kita punya juri dan mereka telah pilih top 15. Dan pada hari ini dekat YTJT, kita nak alu-alukan 2 orang finalis untuk Anugerah Lagu Indie 2025. Stay tuned with us. We got something special for you guys. We're gonna be right back.

0: Alright guys, masa yang kita nanti-nanti telah pun sampai apabila hari ni special untuk YTJT, kita ada juga special untuk Anugerah Lagu Indie 2025. Alright, special juga kita nak lepak dengan salah satu finalis untuk kategori rock. So kita nak lepak-lepak sekarang ni, kita berikan tepukan yang gemuruh kepada finalis Anugerah Lagu Indie. Ini dia, kita ada Pop Punk. Okay, so kita ada Raja Syafiq kat sini. Sihat Raja?
1: Alhamdulillah, ana bi khair, sihat. You guys sihat?
0: Sihat, alhamdulillah, kita orang okey-okey aja dekat sini. Okay, satu soalan dulu kita nak tanya berkenaan tentang macam mana Pop Punk boleh discover berkenaan tentang Anugerah Lagu Indie.
1: Saya ni orang yang mencarilah kan. Kehidupan ni kan sebenarnya mencari kan. So saya cari-cari kan, even dengan my life ke apa kan. Lepas tu saya cari lah kan, macam mana aku nak bagi orang kenal lagu aku kan. Oh, ada Anugerah kan. So submit je lah kan. Submit. Apa benda lah, international saya submit. Tak kisahlah kat mana. So saya yang cari sendiri.
0: So macam Raja cakap tadi, dah tahu lama berkenaan tentang Anugerah Lagu Indie. So kenapa 2025 menjadi tahun untuk Pop Punk join, dan apa motivasi Pop Punk untuk join Anugerah Lagu Indie ni?
1: Motivasi dia never stop trying lah. Sebab before this 2024 pun saya dah, sebab Pop Punk ni basically form in 2024 bulan 7 lah. So yeah, dah 2 tahun anniversary. So before this, KW pun ada my previous band lah. So KW pun dah pernah submit. So rasanya every year kot KW submit. So now it's the time to shine. Maybe so alhamdulillah final. Tahun depan submit lagi. Submit sampai mampus.
0: Okay, alright. Itu janji ya, Maknanya itu janji.
1: Inky promise.
0: Alright, so cerita sikit berkenaan tentang Pop Punk punya direction music korang. Kalau kita dengar nama pun dah memang obvious lah, Pop Punk. Adakah itu yang dibawakan oleh Raja Syafiq and the team?
1: Simple je. Dia dua apa dia panggil, dua budaya lah. So Pop Punk, P-O-P-P-U-N-K, basically genre lah kan. Dari US lah, dari mana, international genre. So yelah, sebab set kawan ni orang Kelantan kan, jadi kita nak panggil Pop Punk. So spelling dia tu P-O-K-P-A-N-G. So dua culture yang berbeza bertemu dalam sebuah band. Aduh.
0: Kejap lagi kita akan sambung lagi lepak dengan Pop Punk. Kita nak tanya berkenaan tentang lagu yang tercalon di final ALI 2025 Go Hawk. Terus kekal di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Alright, sama lagi lepak kita kat sini untuk special YTJT bersempena dengan pentas akhir anugerah lagu indie 2025. Alright, kita ada Raja Syafiq daripada Pop Punk.
1: And sebelum tu kan, Raja Syafiq, apa dekat sini kita orang kat Rakita ni, we want to take this opportunity untuk congratulate Pop Punk sebab you are standing as the top 15 finalist untuk Ali tau. You tahu, some of the bands, diorang hustle for like 10 years. Tapi you guys start tahun 2024 and that's a 2-year rocket ship. Korang terus speed run Ali dalam masa, you know, 24 bulan. So, about Gohok kan? Gohok maksudnya susah kan? So, boleh tak kongsikan dengan kita orang kan? What's the story yang peminat tak tahu pasal Gohok?
2: Gohok is actually about kita punya, sebab kawet, dia lagu pasal parents dengan anak. Dan benda ni dia infinite. So, let's tengok balik kan, undur ke belakang macam mana kita punya moyang lah apa kan. Raise our great grandparents. Lepas tu yalah, time pass. And then our parents lah, paling dekat kan. Macam mana parents kita besarkan kita. Nak cuba kita fikirlah sejenak kan. Sebab kita sekarang dah boleh berfikir, kita dah besar, dah tua, dah matang, dah kena bayar cukai kan. So lah, saya penulisan lagu tu, saya cuba bayangkan masa saya umur 10 tahun, 9 tahun kan. Bayangkan macam mana struggle parents aku kan. Kerja lah, apalah, nak bagi cukup makan aku adik-beradik ni. So itulah bermula ilham tu. And then benda tu dia akan continuous lah. Benda tu akan berjalan. Lepas ni, yelah, you guys, Gob pun dah ada anak kan. Tapi sebenarnya benda tu lah. Tapi rohoknya Gob sekarang ni nak raise anak rohok. Anak rohok pula. Anak Gob. Rohok lah. Sama je. Lepas ni anak kita pun akan besar, akan kerja, ada family sendiri apa semua. Dia pula akan rohok. So benda ni is a journey yang tak ada kesudahan.
1: So it's beautiful kan. Saya nampak dia sebagai satu kitaran empati yang tak akan terputus sebab kasih sayang tu turun-temurun daripada seorang parent kepada anak dan dia berterusan. Alright, so because we were reading the comments juga, you know, you dekat you guys punya video and everyone turut berempati dengan you punya cerita. But here's the thing, kebanyakan orang yang submit lagu untuk anugerah lagu indie, diorang ada satu benda that they all have in common. Semua orang jujur and also vulnerable. Can you share with us, susah tak nak jadi jujur and also vulnerable sebagai seorang penggiat seni lelaki di dalam lagu?
2: Itulah, hidup ni susah, hidup ni kerah. Saya jawab general lah. Tadi awak tanya pasal nak buat lagu, nak berkarya apa semua kan. Dan of course sangat susah. Jangan took it for granted. Belajar, cuba jadi ikhlas, sebaik ikhlas. Sebab ikhlas is very hard thing to do tau. Ikhlas, keikhlasan, honesty. Sebab tu honesty is the best polisi. So susah, tapi kita bila kita dah kenal pasti kesusahan tu, insyaAllah kita boleh turn dia jadi kesenangan. Orang lama kata apa, berakit-rakit ke hulu, senang-senang kemudian, insyaAllah.
0: Terima kasih Raja Syafiq sebab spend masa dengan kita kat sini, dan kita orang di Rakita wish good luck untuk Pop Punk untuk pentas akhir anugerah lagu indie 2025.
2: Terima kasih banyak.

0: mana lagu Mendayu? Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Radian.
1: Alright guys, yang tak tahu jadi tahu. Ini masanya kita nak bagi tahu kepada korang. Kita lepak untuk special anugerah lagu Indie 2025. Tadi kita bersama dengan Pop Punk. Dan kali ini kita nak bersama pula dengan salah satu finalist juga, yang kita semua akan jumpa band ini pada 16 Ogos nanti. Kita berikan tepukan untuk Langkah Suka.
9: Hello, hello, hello.
1: Alright, so kita ada Ellie kat sini, kita ada Zuhal, kita ada Ali. Okay, semua sihat eh?
10: Sihat.
9: Alhamdulillah, sihat.
1: Sebelum kita cerita lebih dalam, korang punya perasaan dululah nak tahu apabila dah jadi finalist. Lepas tu korang tengok juga finalist-finalist yang lain, apa dalam minda korang?
10: Pertama sekali, kita orang memang rasa sangat happy lah. Sebab akhirnya Langkah Suka ke pentas final. Sebab pada awalnya kita dah pernah masuk dari 2021. Langkah Suka sampai di semifinal dan alhamdulillah akhirnya kita di final.
9: Saya agak terkejutlah sebenarnya sebab terpilih kan untuk masuk final daripada 590 lagu tu. So memang serius lah kita masuk ni macam tu lah.
1: Nak tanya juga korang punya plan untuk final nanti. Mungkin sebab Langkah Suka ni apa yang kita orang tengok selalu, you know, korang punya semangat, korang punya pembawakan muzik tu best untuk kita borak. So kita orang kat sini tertanya-tanya apakah Langkah Suka punya persiapan
8: di pentas akhir nanti?
9: Persiapan kita orang bermula dengan pembahagian tugas lah untuk meneliti aspek-aspek yang kita orang akan bawakan nanti dalam pentas itu sendiri. Untuk nak perincian tu, itu kena tengok nantilah waktu persembahan tu lah. Kita orang tak boleh dedahkan waktu sekarang.
11: Awal-awal 4-2 hari terus dia dah tunjuk jadual. Ini jadual kita tau. Ha. Memang penuh. Dia jadi macam patutnya tak berapa busy kan. Bila tengok jadual tu, ish, jangan busy ni. Kita ni nak kena prepare kan untuk final ni.
2: I see. Alright. Heidi ada soalan untuk Langkah Suka. Tapi sebelum tu, just a little bit of context kan. Seeing you guys daripada tahun 2019, ada satu benda that I truly, truly love about Langkah Suka and the evolution that you guys bring, right? It's the theatrical experience yang korang sentiasa sajikan dekat setiap lagu korang. For example, up next kita akan borak pasal baju yang biru lah. Tapi nak tanyakan untuk this time around, kenapa method theatrical yang Langkah Suka pilih?
9: Kenapa? Dia sebenarnya secara tak langsung dia akan jadi macam tu, sebab lagu-lagu itu sendiri macam berkisarkan tentang experience kita dalam daily life. Kalau contoh dalam baju yang baru tu, mungkin terlalu awal untuk saya sentuh, tapi saya sentuh juga sikit. Baju yang baru tu adalah satu dialog isteri kepada suaminya ketika nak pakaikan tie macam tu kan. Lirik-lirik tu adalah dialog isteri tu sendiri kepada suami dia.
2: I see. Alright, okay. Kita akan borakkan lagi tentang baju yang baru daripada Langkah Suka, which is finally top 15 Anugerah Lagu Indie 2025. Stay tuned with us guys, we're gonna be right back.

0: We're back guys bersama Bob dan juga Heidi dan Langkah Suka dekat YTJT, iaitu yang tak tahu jadi tahu. Eh, korang tahu tak? Ha, Langkah Suka ni adalah salah satu finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dengan lagunya yang berjudul Baju Yang Baru. Sebab we want to get into the technical aspects of it.
1: Alright, so jom kita borak tentang Baju Yang Baru. Mungkin kita start dulu dengan cerita Baju Yang Baru ni.
2: Itu dialog seorang isteri kepada suaminya waktu suami dia nak pergi kerja. So kita bayangkanlah, so dia ada pesanan-pesanan sebelum lelaki dia tu pergi kerja. So jangan curang, hormati mak bapak. Lepas tu at the end of the day, sifat seorang wanita itu saya tampilkan kepada dia punya macam, belilah aku something macam tu.
0: Right, I want to go deep into the lyrics right. Thank you so much for bringing that up. Sebab man, dia punya lirik dia adalah belikan aku baju yang baru, yang singkat kainnya aku tak mahu. Berpisah 100 tahun, dirimu begitu sahaja. Bercinta 1000 tahun, dirimu begitu sahaja. Boleh tak kita dapatkan sedikit perincian pasal lirik tu? Sebab dia nampak macam kiasan daripada seorang isteri ke seorang suami.
2: Okay, itu sebenarnya adalah selalu yang saya baca dari sudut pembacaan. Keluhan wanita, laki aku ni tak berubah-ubah. Perangan dia sama je. Tengguh lah macam mana pun, suruh buang sampah nanti baru dia buang macam tu lah. Benda-benda macam tu lah. So menunjukkan lelaki ni dia macam tu juga. Dia tak berubah. Dia sama je perangai dia sepesen. Masalah-masalah lelaki sedunia kan yang diceritakan oleh isteri. Kat barat pun sama macam tu je. Kalau kita tengok reels apa semua, isu yang sama.
1: Alright, so korang as a band Langkah Suka, apa bila tengok lagu ni macam you guys macam enjoy gila lagu ni, cara korang bercerita. So nak tahu the hardest part of this song apa dia?
3: Maksudnya kalau nak persembahkan, sebab lagu ni kan dia macam rancak, dia catchy, dia cepat. So nak ada energy tu untuk persembahan tu, kita memang kena bina. Dia tak boleh nak, walaupun lagu rancak kan, kalau kita main biasa je.
0: Ali, saya ada satu soalan.
3: Ya.
0: Susah tak nak engineer lagu Nusantara Cowboy?
3: Bagi saya macam, saya takut masa mixing tu kan, saya macam ada sikit tak confident. So, saya bagi tahu kawan saya, suruh bagi idea siapa-siapa yang boleh mixkan lah lagu ni kan. Dia macam, saya macam tak berapa percaya nak dapatkan lagu ni macam kita dengar sekarang. Tapi time master tu saya yang buat. Time mixing tu saya bagi kredit dekat file lah.
0: And you've done a really really good job by the way. It sounds really really dope dekat semua devices. We want to congratulate Langkah Suka again for tuning in with us dekat YTJT.
1: So sebelum kita bergerak membawa haluan masing-masing, maybe you guys ada kata-kata yang ingin disampaikan, silakan.
4: Kami Langkah Suka nak, first of all nak ucapkan terima kasih pada Rakita, pada Anugerah Lagu Indie sebab sudi memberikan platform ini, memberikan peluang ini untuk kami cuba merasakan apa itu menjadi finalis Anugerah Lagu Indie. And kepada korang kat luar sana yang dah kenal Langkah Suka, dah follow Langkah Suka ataupun yang baru mengenali Langkah Suka, boleh teruskan support kita orang sampailah di hari final nanti.

0: Rakita Gigbot Drop. Heavena Through the Fractured Sky Record Release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Malaysia bersedia berkongsi pengalaman sebagai negara Islam yang mengamalkan pendekatan wasatiyah dan sederhana dengan negara-negara lain sekaligus berpotensi menjadi rujukan global dalam penghayatan Islam yang meraihkan kepelbagaian masyarakat, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hasan. Beliau berkata, berdasarkan pertemuan dan perbincangannya dengan delegasi antarabangsa pada Forum Antarabangsa Tamadun Islam pertama, ramai melihat Malaysia sebagai contoh negara Islam yang berjaya mengekalkan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. Malah tambah beliau lagi, pencapaian Malaysia dalam bidang ekonomi, pendidikan, pengurusan hal ehwal agama, pensijilan halal, kewangan Islam, pengurusan haji, pendidikan Islam serta institusi wakaf dan zakat turut mendapat perhatian masyarakat antarabangsa. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
1: Terima kasih kepada korang semua lepak lagi di Stok Petang bersama Bob dan juga Heidi dekat sini. Okey, kita masuk untuk frekuensi fikir di mana hari ni kita nak dedicate khas frekuensi fikir kita untuk orang-orang yang bergelar pelakon. Okey, alright, so kita nak sync up dunia pelakon di sebalik lensa kamera selepas diorang settle kerja. So kalau kita lihat neon lights, film aksi yang gempak, lompat sini sana, fashion jangan cakap lah, tambah-tambah waktu red carpet, masuk TV. Tapi kalau kita tarik tirai dan lihat di sebalik kamera, ekosistem kreatif kita ni sebenarnya ada beberapa glitch. Realitinya, ramai pelakon kita tengah bergelut di belakang tabir.
2: Dan kita tengah melihat satu pasaran jutaan ribu ringgit yang masih cuba untuk fine-tune mekanik asas pemburuhannya. Hari ini kita nak bincangkan tentang harga glamour sebenar industri kreatif Malaysia. Stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir, Bob dan juga Hedy kat sini. Hari ni kita nak singkap apa realiti yang berlaku untuk para-para pelakon kita. Tapi sebelum tu kita pergi dulu ke analogi yang kita cuba nak narratkan kepada korang. So bayangkan sebuah indie band yang tengah sibuk untuk buatkan set list, tengah setting sound system, sampai mereka terlupa nak check permit venue dengan majlis pembandaran. Bukanlah sebab macam nak ambil mudah ke apa ataupun ada niat jahat, tapi sebab semua orang rushing nak pastikan show berjalan lancar. Inilah situasi sebenar yang berlaku dekat set produksi kita sekarang, okay? So sebanyak 73.13% syarikat produksi filem dan juga drama langsung tak tahu pasal keperluan mendapatkan lesen hiburan awam di bawah Akta 350 untuk menggajikan pelakon kanak-kanak dan juga remaja. Impaknya 52.91% tak pernah memohon lesen, manakala 47.09% lagi berada dalam keadaan blur atau tak pasti tentang compliance framework ini. Dan ini kita ambil dekat laman portal dosm.gov.my.
2: Dan daripada laporan kajian penggajian pelakon kanak-kanak dan juga orang muda dalam filem dan drama di Semenanjung Malaysia pada tahun 2023 oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia, kita dapat tahu yang 63.43 syarikat yang ditinjau sedar akan kelemahan ini dan bersetuju bahawa aktiviti labor education, iaitu pendidikan pemburuhan, wajib dipertingkatkan. So mereka sebenarnya nak ikut undang-undang, cumanya playbook sedia ada mungkin terlalu teknikal ataupun kurang publicity ataupun kurang education. So untuk mengurangkan bureaucratic friction dalam dokumen DOSM ini melalui tumpuan strategik 1, which is inisiatif 1.6, mereka mencadangkan peralihan kepada sistem permohonan lesen secara dalam talian. So bila administrative tech ni dia dimudahkan, proses compliance pun akan jadi lebih frictionless and seluruh industri pun boleh level up bersama. And to be honest, this applies to the music industry as well. Selepas ini, kita nak teliti tentang mitos KWSP. Betul ke kalau pelakon muda lagi tak payah carum? Stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir hari ni kita borak berkenaan tentang di sebalik tirai kehidupan pelakon-pelakon kita. Okey, kita pergi kepada point kita yang seterusnya berkenaan tentang platform streaming. Korang perasan tak landscape media kita sekarang dah shift gila-gila. Dulu kalau kita singkap untuk dapat satu peak achievement untuk local actors kita ni adalah diorang ni ada muka di slot-slot utama dekat TV. Tapi sekarang dengan adanya platform-platform digital kan, macam Netflix, Viu, Astro Go dan macam-macam lagi ni, dah menukarkan market yang berlaku. So persoalan besar dekat sini, adakah streaming disruption ini actually menggemukkan ataupun memberi nilai tambah kepada nilai aktor kita ataupun pihak produksi lokal? Di Malaysia kita masih lagi perasan juga jurang pendapatan ataupun income disparity yang sangat-sangat melampau antara pelakon grade A yang kita fokus kepada hero dan juga heroin dengan pelakon pembantu ataupun pelakon-pelakon veteran. Walaupun macam kita cakapkan tadi, pertumbuhan platform movie ataupun series yang semakin banyak secara digital ini menandakan pertambahan market, tapi satu bentuk market failure dalam industri lakonan kita adalah jurang kasta bayaran yang terlalu jauh. Pelakon utama, hero atau heroin yang tengah viral, ada followers yang juta-juta dekat media sosial, mungkin boleh demand RM5,000 ke RM10,000 untuk satu episod. Tapi macam mana pula dengan pelakon-pelakon pembantu, watak-watak ekstra ataupun pelakon-pelakon veteran kita? Ada kes cuma dibayar lebih kurang RM300 ke RM500 je satu hari, walaupun pengalaman mereka dah berpuluh-puluh tahun. So ini yang kita nak borakkan, Hedy eh.
2: Kalau kita singkap balik pada tahun 2021 kan, Namron pun dulu dia pernahlah bergurau melalui pengkongsian di Instagram yang mendapatkan banyak perhatian netizen dan juga rakan-rakan selebriti. So Namron dia pernah memuat naik satu gambar that is suggestive dengan caption yang sangat lucu. Dia kata menyahut cabaran TV station di sesetengah penerbit yang mahukan sekurang-kurangnya 1 juta pengikut di media sosial. Dia siap letak lagi road to 1 million followers. Sebab itulah, sebab kita nampak there's this disparities in terms of income that you know, kalau ada satu pelakon that has more followers, apparently they are getting paid more and they are getting hired more. So dekat sini ada satu paradox yang menakutkan tau. Bila global streaming giants dia beli ataupun dia commission konten-konten tempatan, dia orang bayar harga yang premium. Tapi that's the thing, kenapa kita perlu trickle down economics tu, dia tak sampai ataupun dia tak pergi dekat pelakon tu sendiri. Rate yang talent terima pun sometimes it's still flat, it's still bias. Dia macam standard drama tahun 2015. Up next, you know, we want to build up on this topic, especially when it comes to one dilemma yang pelakon-pelakon lokal kita senantiasa hadapi. Perlu ke pelakon untuk menjadi influencer baru mereka dapatkan kerja? We're going to talk about this real quick hanya di Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.

0: 107.9.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gigi.
2: Aku harap satu hari kau kat sini.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
10: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
11: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

Rakita Gig Bot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my.

0: app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Bangsa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar gerak.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Curah di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI. So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap.
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah. Faham,
1: tak salah.
0: Faham.
1: It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok khabar,
1: Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Pendengar kita manusia. Jadi jiwa ke jiwa.
0: Manusia ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video

0: ikut cita rasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Radian.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
8: Driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So kalau saya orang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam Noh kan, Noh pun okey lah, lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam tu, style ni lah. Aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band lah. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluarkan karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramlee ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu, boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah, jangan kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Jiha Syam. How are you,
1: Jiha? Hi, Nira.
0: Okay, Jiha, about your career kan. Sekarang ni lepas orang dah kenal you as cerita-cerita yang seram semua ni kan. Is it good for you punya career as a branding? Ataupun you tak suka sebab terkadang ada orang kan, dia suka orang yang, eh, you kenal I because of my talent lah. I punya bakat as a pelakon. Oh, tak habis soalan ni. Dia tahu, dia jawab dah. Kenapa? So you rasa macam benda tu is not a good thing lah for you? Or still 50-50 lah? Ada yang good, ada yang tak? Macam tu.
1: Mula-mula I macam, I okay je. Okay. Waktu first video I tu dikeluarkan dekat Seman Seram. Something happened dekat I dalam masa seminggu macam tu.
0: Oh, after that?
1: After that, betul-betul. Bukan dari ke after dia dah publish, dah keluar dah.
0: Sama.
1: Nah, so I macam, I sampai nangis peluk my mom. Ibu, dia tak okay sangat ni. Dia sangat-sangat tak okay. Lepas tu my mom macam, okay, that is why I tak pergi dah mana-mana podcast seram ke apa. So I takut. Macam aku tak okay kot. Lepas tu, tapi dari segi nama I, okay, makin dikenali. Itu I tak bohong lah. Memang makin naik apa semua. Orang nak macam saya, cerita lagi cerita hantu apa semua tu. I okay. Orang kenal apa semua. Tapi tak okay bila macam ada yang sampai memang sengaja buka lagu Lek Mayang nak bagi I dengar.
0: Adakah? Podcast dah publish, ada yang sengaja datang dekat you main Lek Mayang. Why? Kenapa?
1: Sebab tu I takut nak keluar seorang sekarang. I make sure akan ada orang teman I.
0: Main-main.
1: Suka-suka. Tu I macam sedih sangat. Even banyak orang tag I dekat video I ni. Kalau orang main, orang tag apa, I suka tengok. Lagi suka tengok.
0: Faham.
1: Dia tag apa. So I buka. Lepas tu dia kata, Jah, cuba I ada lagu baru untuk you, nak bagi you dengar. Cuba. So cuba you buka volume. So I buka volume lagu tu, I terus tercampak and I shaking. I sudah macam, dia akan dantung I laju gila.
0: So I macam, dahsyatnya netizen sekarang ni.
1: And then ada macam orang yang bila nampak I macam, I suka kids. I suka lah main-main kan. So macam I sedih bila, hey, jangan main tu budak hantu. So macam,
0: that parents cakap macam tu.
1: So macam,
0: budak hantu dia
1: tak, budak hantu nanti kan suruh dia buat apa-apa dekat anak tu kan. So macam, ouch. Itu je lah yang tak best.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys, aku nak tanya cara kau communicate lah dengan orang. Sebab sekarang aku tengok banyak orang pakai the Google dan semua
2: apps kan.
1: Boleh senang nak tanya sekarang, macam kau?
2: Sebenarnya language paling besar tu adalah body language lah.
1: Body
2: language. Body language is you takkan ada barrier sekalipun kan.
1: Okay, makan gini.
2: Makan gini kan. Okay. Selain daripada love language lah.
1: Okay.
2: Yalah, tapi kadang-kadang kita pun memang akan mengalami situasi yang macam aku dekat Vietnam. Aku tinggal di Sapa, satu perkampungan yang sangat kawasan pedalaman dekat atas gunung. Memang fully no English bro.
1: Okay.
2: No English but have a life.
1: No English, okay.
2: Okay, so kita memang berkomunikate macam ayam dan itik. Tapi sebab tu kata hebatnya manusia ni kan, kita walaupun the body language tu dia tanya nak makan ke atau dia tunjuk makanan ke ataupun kalau aku nak terkencing ke tunjuklah toilet nak terkencing dan sebagainya, kalau nak tidur so sebenarnya communicate tu dia bukan satu halangan untuk anak-anak muda ni. Ada setengah orang takut nak travel sebab dia tak pandai cakap English. Mungkin dia nak pergi Korea ke nak jumpa artis K-pop dia tak pandai cakap Korea for example tapi itu tak ada halangan lah,
1: tak ada halangan.
2: It's simple matters je lah.
1: Baik so kau selama kau pergi beberapa negara, cerita kat kita orang kat sini, negara mana yang kau rasa macam beri kau satu perasaan yang macam ush, Malaysia, aku bersyukur lah duduk Malaysia.
2: Ada, sebab even sampai sekarang pun kalau orang tanya aku kan what the best country, aku still cakap Malaysia bro. Tapi bila you keluar, you sedar bahawa kita perlu lebih bersyukur lah. Dia bersyukur dan meraih every benda yang kita ada lah.
1: Okay.
2: Appreciate every benda.
1: Embrace
2: lah. Embrace lah.

Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau. Takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama ACTA, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Jadi saya rasa itu yang buatkan saya dekat dengan indie rock, lo-fi, experimental punya culture tu. Sama macam lo-fi kan. Lo-fi ni dia, lo-fi sekarang dengan lo-fi zaman saya berbeza. Lo-fi sekarang backroom recording dah sedap dah. Tapi zaman saya itu, lo-fi itu dia memang bunyi sangat raw, sangat kasar, sangat you take it as it is. Apa yang kita rakam dalam bilik, apa-apa, tanpa polish, lebih itulah yang dikeluarkan. Pitch lari ke, tali gitar tak cukup ke, just keluar je. Tapi itu sebahagian daripada estetika music lo-fi tu. Yang mana saya tahu ramai orang tak faham sebab orang banyak menilai daripada segi oh sound kena sedap, kena nyanyi pitch perfect. Tapi sebenarnya lo-fi memang benda tu. Dia kontra terhadap apa saja yang industri. Macam punk lah. Kan? Punk tu keluar sebab dia menentang music commercial waktu tu. Jadi dia kata three chords dan kita boleh buat lagu. Itu punknya ethos kan. Lo-fi dia similar macam tu. Maksudnya okay, kita tak ada duit, kita tak boleh nak record studio power, tak apa. Kita record basement, kita record bilik pun kita boleh ada recording. Infrastruktur lah. Jadi kita ada berapa band lah tu, mostly bila kita main gig kita pakai gitar yang daripada studio tu. Even rakaman susah, jadi bila kita pergi rakaman tu memang kita spend duit betul-betul sebab dia mahal. Sekarang ni semua orang dah boleh buat rakaman kan, jadi akses tu lagi senang. Kemudian kita banyak juga halangan waktu tu, orang tak faham scene tu pasal jadi kes-kes black metal apa semua. Bila setiap kali jadi kes macam tu, dia jadi berita utama dekat media, scene automatic reset balik tau. Bila reset kita macam start balik all over again. Tu yang saya fikir, saya ingat saya mungkin dua kali kot kita pernah terjadi benda tu. Yang first tu pasal punk tu, masa saya lebih muda lagi 90s. Bila benda tu terjadi, dia akan jadi lama gig tak boleh ada. Sedih dia ambil time balik nak berkembang balik kan. Saya duduk Jakarta. Kalau orang tahu saya, orang tahu saya pernah duduk Jakarta. Orang tahu saya memang akrab dengan scene Indonesia daripada tahun 2006. Indonesia kalau kita cakap pasal pop dengan jazz tu memang makanan dia orang. Memang betul lah, sukarlah kita nak compete kan, nak lawan kalau pop dengan jazz tu. Tapi kita ada band kita yang Indonesia tak ada. Cuba cari band macam Takahara Suiko, Atta Akasa, atau Zuhezan, atau Monolog. Indonesia tak ada band macam tu. Atau Kamal Sabran. Tak ada Indonesia band macam tu. Tapi kenapa masih ada orang cakap, oh kenapa band kita tak bagus macam band Indonesia? Mungkin awak tak cari, mungkin awak tak jumpa, mungkin awak ada syak wasangka terhadap bakat tempatan. Dan banyak juga yang bagus ni, banyak dekat bawah tanah kak. Kan? Sebab mungkin banyak kat arus perdana ni, dia banyak, yelah bila hang dah industri, hang dah terikat dengan satu pattern menulis lagu kan. Tapi best kalau kita cuba troka benda yang kita rasa bukan kebiasaan kita. Sebenarnya banyak band-band kita yang bagus.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jizwan. Ada orang yang memang dia pilih untuk, tak, aku pilih untuk nak bermain dekat orang yang akan faham apa yang aku nak bagi je. Ada orang macam tu. Ada band yang bukan indie pun tapi orang gatekeep juga. Benda ni berlaku di mana-mana. Saya rasa mungkin orang dekat arus perdana kadang-kadang dia kena cuba faham bila setengah artis indie dia tak nak pergi kat korang, bukan sebab dia nak gatekeep kadang. Kadang dia memang tak nak jadi sebahagian daripada korang. Tak semua orang nak jadi popular. Tak semua orang nak jadi sebahagian daripada industri. Jadi saya rasa orang yang kata artis indie dia gatekeep, saya rasa mungkin kena faham yang dia orang ni tak nak jadi macam orang pun. Dia tak teringin pun nak jadi sebahagian daripada ekosistem arus perdana tu kan. Jadi dia bukan gatekeep lah. Dia just nak buat benda yang tertakluk atas apa yang dia nak aje. Kalau kita reverse kat tu, saya rasa artis yang lebih komersial pun dia tak selesa kalau kita paksa dia, hang sekali-kala pergilah main gig underground. Tak payahlah cakap pasal payment. Saya rasa dia akan tak selesa benda tu kan. Jadi bagaimana kita kena respect artis indie, artis indie pun kena respect yang komersial atau lebih mainstream tu. Jadi benda ni masing-masing kena faham permainan masing-masing. Masa zaman saya membesar, kritikan tu antara benda yang penting. Jadi saya ingat orang-orang yang macam Jokit, Daryl Goh, Adeli Shairi Ramli, Tarina Hussein, Warren Chan, banyak lagi orang ni. Bila dia kritik kita, saya tak tahu kenapa kita jarang ambil hati. Kita akan rasa macam, oh ini yang dia rasa. So apa yang kita buat adalah, okay aku akan buat karya yang lepas ni hang akan tak boleh cakap apa. Jadi kita ambil tu macam tu. Jarang kita ambil benda tu dalam keadaan yang kita rasa bitter apa benda kan. Tapi saya faham sekarang ada berapa wartawan baru berkongsi dengan saya. Dia kata sukar benda macam tu nak terjadi. Saya tak tahu kenapa, saya tak ada jawapan tu. Cuma kadang-kadang saya fikir juga mungkin kalau wartawan tu dia ada argument yang sangat sukar disangkal, mungkin pengkarya akan terima. Kadang-kadang saya baca, ini lebih kepada emosi je Mamat yang kritik ni kan. Dia tak cakap pun apa benda yang masalahnya dalam karya ni. Dan ini bukan hanya pasal muzik. Ni filem, even seni kan. So dia macam overall. Kalau generasi baru, saya suka Fahira Farudin, Noisy Headspace. Dia bagus. Kushafiq okay. Zim okay. Tapi Fahira tu dia mengingatkan saya pada dulu saya datang kepada pengkritik untuk saya menemui benda-benda baru. Bukan hanya pasal muzik saya, tapi muzik online jugalah. Pengkritik ni akan nampak benda tu. Oh, dia cakap pasal ni. Asal kita tak perasan lah benda ni. Fahira dia ada benda tu. Dan Fahira saya ingat, dia mengingatkan saya pada senior-senior jenis yang lama. Best kalau bakat tempatan kita boleh buat muzik yang sentiasa tak bertolak ansur dengan apa yang sentiasa ada kat luar sana. Kau boleh sentiasa counter satu sama lain lah. Kalau itu boleh terjadi, saya rasa skill songwriting akan lagi tajam, fikiran, cara pandang muzik dan karya akan lagi luas. So saya sarankan itulah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow

0: your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Budak-budak sekarang pun dah dengar lagi banyak weird-weird sebab dah lagi senang akses tu. Cuma itulah, saya tak faham kenapa bakat tempatan kita tak banyak sangat yang mencabar. Ada, bukan kata tak ada, ada. Tapi best kalau lagi banyak ada kan. Sebab indie tu patutnya memang kena mencabar conventional. Macam sekarang ada banyak contoh band macam, okay, kita sebut band baru eh, macam Fiction, Filters, Solaris kan, dia menawarkan benda-benda yang tak conventional kan. Tapi best kalau ada lagi ramai macam tu. Saya suka lah, ada kawan bertawan saya, nama dia Ku Syafiq. Dia panggil band-band indie yang commercial sikit tu, dia cakap, dia panggil indie perdana. So saya cakap, okay, betul ke kan? Indie perdana, style juga ayat ni kan, indie perdana. Which is, itu bukan kutuk, itu maksudnya just sebagai wartawan kan, dia ada kategori. Indie perdana ni mungkin indie yang lebih commercial sikit, lebih conventional sikit. So ada indie yang lebih obscure, yang lebih mencabar minda, yang buat lagu tak ikut apa yang pasar nak kan. Community underground yang sebenar memang tak ada pay to play tu. Pay to play ni start datang bila ada orang jadi organizer lah. Dia nak jadi, yelah, just promoter yang biasa kan. Ada orang dia tak ada privilege macam saya dan kawan-kawan saya kat si underground. Dia ada community tu. Jadi pilihan yang dia ada adalah untuk dia bayar dan untuk dia main. Ada betul-betul organizer yang buat pay to play dan betul-betul dia bantu. Tapi ada betul-betul yang memang perkena band. Jadi kat situ yang kalau kita kesian sikit lah kan. Saya memang tak main lah pay to play. Dia asal dia memang band-band yang sign dengan independent label, yang mana independent label ni dia bagi kebebasan mutlak terhadap artis untuk buat karya macam mana yang dia nak, dan secara asasnya dia orang berpaksikan kepada do it yourself, dan dia orang tak tolerate terhadap apa yang masa mahukan. Apa saja yang conventional, dia orang nak lari daripada situ. Secara perlahan-lahan bila benda tu berkembang, dia mulai jadi genre music. Tu pasal ada indie rock, ada indie pop, ada indie folk. Jadi kena faham kat sini ada dua, satu independent sebagai practice, bebas, satu indie sebagai genre music. Jadi dua-dua ni betul. Jadi indie music ni dia ada karakteristik dia. Kebanyakan karakter dia adalah benda yang tak conventional lah. Mostly apa yang ada kat radio tu kita tak. That's why band indie, kalau band indie sebenar ni, dia biasanya banyak sound dia tu, bunyi dia kan. Dia bukan pasal technical. Dia tak pentingkan terror solo ke, dia tak pentingkan pasal pitching hang tepat ke, dia tak pentingkan pasal bunyi drum hang berdentang berdentum power tak. Dia lebih kepada sound, attitude, dia punya songwriting. Apa saja yang ada dekat arus perdana tu dia tak nak. Dia tak nak menjadi sebahagian daripada conventional. Itu kalau kita kata estetika indie music. Tapi kalau band indie yang bebas, dia boleh jadi apa-apa saja band. Band metal ke, band jazz ke, band band DK Barat ke, tapi dia sign dengan label independent. Itu adalah dua benda yang berbeza.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
1: Itulah. So, bila sampai situ, sampai hari ni, day yang tak bestnya, banyak artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
0: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
0: Okay.
1: Hang produce balik ke, hang pakai stem dia ke, aku dah level boleh dengar lah.
0: Okay.
1: Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Okay. Baik. Bila hang cakap tadi, lagu dah makin banyak, artis dah makin banyak, bila hang dengar je hang tahu ni Suno, apa perasaan hang?
1: Aku punya,
0: ada rasa macam wih, tak patut, ataupun hang rasa macam risau, hang rasa macam apa ni kan?
1: Sebab ni Malaysia kan, dia memang ada barang tu. Dia suka write benda-benda macam ni lah. Benda-benda ni semua tengah AI semua write buat lagu. Aku ada orang bagi buat lagu kan, bagi aku ni ambil lagu ni, tengoklah boleh bagi siapa, artis mana nak bagi. Lagu ni bagus ni, aku dengar-dengar ni hang buat kan Suno, hang bagi aku, aku nak buat apa?
0: Okay, faham.
1: Kalau hang pergi label, aku tak tahulah kan. Bila hang dah berada dekat satu orang kata generasi AI punya lagu-lagu ni, kalau sebagai orang yang hang dah berada dalam industri, dalam seni lah kan, dia macam tak okay tu. Dia macam semak. Sebab kita ni buat lagu, kita ada jalan cerita kita. Bila hang buat dengan Suno macam tu je, dengar sangat lah. So tak ke macam bila hang bagi lagu AI, orang akan macam, tak mungkin semua, mungkin tak semua, mungkin ada klien yang macam okay. Ni apa yang kita vision. Macam aku, mungkin aku macam, aku akan tengok setakat orang buat dengan AI lah. Macam aku tak impress pun. Sebab dia dah ada finalnya benda tu kan. So itulah.
0: So ini yang adakah yang ini hang kata yang memahalkan, memurahkan tu juga? Macam hang rasa bila orang guna AI tu, hang rasa macam
1: dia ada integriti punya. Kalau hang belajar muzik, hang seorang yang memang pemain muzik lah contoh kan, hang tak style tu. Macam tu. Tak style tu.
2: Saksikan

0: Okay, Kak Linda. Tadi Kak Linda ada cakap about dulu, radio is radio.
1: Okay.
0: Radio adalah entertainment kita.
1: Uh-huh.
0: Semua orang dengar radio. Cuma sekarang perasan tak? Zaman sekarang dah berubah. Kita dah ada all the social media. Budak-budak sekarang dah jarang dengar radio. Apa-apa semua Bluetooth dalam kereta, Spotify and all that semua kan. So, Kak rasa, adakah announcer akan kekal relevant?
1: Ooh, lala.
0: Sebab kalau tanya budak zaman sekarang, kadang-kadang
1: tak kenal pun.
0: Radio apa tu? Tak tahu pun.
1: Betul.
0: Sebab dia dengar Bluetooth dah sekarang ni kat kereta.
1: Betul. Okay, ini dulu eh. Orang dengar radio, orang tengok TV untuk mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Okay.
1: Ini dulu.
0: Mm-mm.
1: Dan orang ingin, orang dapatkan surat khabar dan majalah untuk membaca hiburan dan informasi.
0: Mm-mm.
1: Which will come later sebab dia nak kena print, nak kena majalah pula keluar kadang sebulan sekali, seminggu sekali. Surat khabar hari-hari tapi kena tunggu pukul berapa. So, apa yang cepat dia orang dapat ialah radio dan TV. Okay. So, mereka mengharapkan itu. Sebab dulu tak ada ni semua.
0: Betul, tak ada.
1: Ni semua tak ada.
0: Ha.
1: So, bila sekarang ni dah berubah ni, sebelum announcer radio tu nak cakap, announcer pun kena tunggu lagu habis tau. Lagi 3 minit lagu nak habis ni dah keluar dulu. Kan ada kemalangan di mana-mana announcer tunggu lagu. Lagu aku tak habis-habis. Macam mana aku nak beritahu ada kemalangan ni. Pun tak boleh. Sebab dah keluar dulu. Sama ada berita tersahih ataupun tidak, terpulang pada orang yang menerimanya. Radio dia kena keluarkan benda yang sahih.
0: Betul, setuju. Pasal betul juga.
1: Dan penyampai radio pula nak keluarkan cerita tu pula kena check. Betul tak orang ni meninggal? Betul tak orang ni? Betul, check. Betul tak? Tapi yang bila keluar dekat sini, orang tak peduli. Betul ke tak betul, dia keluarkan aja. Sebab dia bukan penyampai, dia entah siapa-siapa. Dia boleh main keluarkan aja. Nak komen-komen orang tu kan, dia main entah fitnah, entah betul kan? Entah betul atau tidak kan? So so sekarang ni memang radio, orang tak berapa nak mengharapkan sangat. So memang itu perubahan yang kita terpaksa terima. Sebab social media banyak, social media pula pelbagai platform yang ada. Jadi radio ni kalau nak cakap macam mana boleh kekal relevan ke tidak, tu susah sikit nak komen. Macam mana radio tu bawa pembawakan diri dia. Sebab radio pun kalau kita tengok sekarang ni, this is radio, you see, you're recording me all.
0: You see,
1: sebab nak keluar social media juga.
0: Betul.
1: Zaman dulu kita pergi radio pakai selipar, pakai
0: yang masuk. Tak kisah, orang tak nampak.
1: Orang nak dengar suara je. Orang nak dengar penyampaian kita je. Tapi sekarang nak masuk studio radio, kamera. Ni radio ke apa?
0: Siap-siap. Takut dia social media dah datang pula. Ada content lah.
1: Ada content.
0: Dah kena standby.
1: Jadi radio tu sekarang kena seiring dengan, kena pandai buat konten jugalah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati, tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni, tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys,
1: banyak belajar daripada geng-geng tu, geng-geng backpackers yang daripada Europe ni. Dia ajar macam mana nak tahan kereta orang, and then tempat tinggal. Tapi masa tu memang aku bawa apa, kemah.
0: Okay.
1: Masa tu lepas tu beli stove dan sebagainya lah. So untuk kita bawa bekal kan. So aku beli ada beras kan, aku bawa untuk wild camping lah.
0: Ini kau solo lah ni?
1: Solo.
0: Okay.
1: Yalah, masa tu kadang-kadang aku tumpang tidur rumah orang, kadang-kadang tidur tepi pantai, tepi jalan masuk sikit. Kadang-kadang bomba, balai polis, temple. Kalau dekat Thailand lah, temple. Temple dia makan free bro.
0: Yalah.
1: Pagi-pagi.
0: Aku tak feeling Thailand banyak
1: kan. Pagi-pagi dia ada makan free. Okay. Tapi jangan risau, dia veggie eh. Dia veggie. Dia sami kan. Even masjid pun sama. Kalau tempat tu komuniti Muslim kan, tak ada masalah.
0: Pergi seorang.
1: Thailand, Cambodia, Vietnam, Jepun, and then Korea. Dan dekat Korea lah ketika itu saya habis duit.
0: Kau solo, lepas tu kau bawa kemah apa semua. Aku cakap mesti kau ada pacat kemah di mana-mana.
1: Ada. Tak pernah
0: kena
1: kacau?
0: Tak, kau tak pernah kena macam, you know, like keselamatan kau?
1: Pernah je kena kacau. Paling banyak kena kacau anjing kot. Tapi kalau benda-benda mistik ni, tak tahulah, mungkin dia pun tengok aku takut kacau. Ataupun
0: kesian.
1: Hantu setiap negara ni version dia berbeza tau. Jadi bila dekat Malaysia kita takut mungkin pucanak, pocong dan sebagainya. Tapi hantu sana tak ada pucanak, pocong kan. Mungkin vampire kalau. Kau tak ada rasa scary sangat lah. Kau just scary issue safety,
0: safety.
1: Pernah je kena rompak tu ada. Kena curi ada dua kali, kena rompak ada dua kali. But bila dia tengok aku pada ketika itu dengan rambut panjang,
0: macam
1: bergelang, rantai, gelang kaki, seluar pendek kau koyak kan. Dia punya mamat gila, mana ni aku rompak kan. Dia memang tahu aku tak ada duit lah. Dia macam adalah kadang-kadang $100 kan, $50 ambil lah kan. Tapi safety first lah, sebab kau dekat negara orang kan. Aku pernah kena pisau dia ni.
0: Money
1: dia cakap.
0: Dekat negara mana ni?
1: Vietnam.
0: Money kau pun okay. This je ada.
1: Sebab itu first experience, jadi kau tak tahu macam mana nak react. Cuma dia datang sebab dia dua orang kan, dia motor. Dia datang, dia ambil dompet aku. Dan dia ambil duit dan dia campak dompet dia belah.
0: Kau macam
1: yelah, first experience. So, jadi you tak tahu macam mana nak react bro. Sama juga macam aku kena gempa dekat Indonesia kan. Malaysia kan mungkin ada, mungkin dekat Sabah Sarawak ada gempa, tapi di Semenanjung kan kita tak pernah merasai gegaran tu kan. Masa aku dekat Lombok tu, masa tengah tsunami tu, aku merasai gempa tu dan aku tak tahu macam mana nak react bro.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini. Saya AI ni cikut dah.
1: Cikut lah, dia cikut. Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik lah.
1: Cuma cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger, ia saya cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai, tak style lah.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni itu, proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan, dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak waktu
1: itulah hang, yang itu kita cari tadi masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni macam ni macam ni, benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
1: Dia boleh provide tapi dia bagi ke hang tu.
0: Dia boleh provide
1: masa tu hang pakai dia, dia akan bagi ke hang macam, oh tak boleh kiam lah benda ni. Tapi tak style. So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai tak, kalau ambil label aku bangun lagi kan, aku kena jadi
0: masa aku dalam kejar lah, which is macam aku dah kena bagus
1: betul-betul betul.
0: So apa hang yang hang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terus another day. Just another day, apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang, and hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
1: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang, apa itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living, macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja?
1: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah. Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap. Mereka terus terang cakap, sedap lah AI ni. Cakap dekat depan muka. Macam benda tu
0: menusuk lah.
1: Menusuk lah. Kita dengar macam tu, ui, macam ni hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okey. Rare lah kot.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Aku Naza daripada The Times dengan influencer. Tak ada background belajar muzik whatever. Tapi I sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Menyesal tu jiwa muda. I think sepatutnya I pergi belajar muzik rasa. It's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu. Sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording. Merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, it's different. Dia berbeza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on positive tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label kau cakap, Naza, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure. Dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke label baru. So I go with The Time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan The Time, dia pergi ke OG. Alhamdulillah, first album The Time. Lepas tu 20,000 unit on first week. It's like macam wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is our my punya label lah masa tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a pioneer starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in the 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of band come up with datang dengan bahasa lagu album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I have been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif macam tu. It's good, it's good. Tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: cover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: Up, ex underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak geek.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: 107.9.
1: I wanna take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda

0: Kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
5: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
6: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
7: 190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Le bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Doh, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
3: I thought it was

guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

Harian On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. For you Kak, apakah perbezaan dulu dengan sekarang ni? Industri radio.
1: Okay, dulu dengan sekarang saya tak tahulah, tapi kalau saya tengok dulu-dulu penyampai radio adalah penyampai radio.
0: Okay.
1: Lepas itu penyampai radio tu macam dah pergi ke arah lebih di-commercial kan.
0: Di-commercial.
1: Dah bermula perjalanan penyampai radio datang dari pelawak-pelawak, pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Betul. Jadi penyampai radio. So dekat situ dah nampak dia punya perubahan lah. Mungkin permintaan pendengar, mungkin kena ikut trend. Mungkin kat situ boleh dapat pendengar yang lebih ramai bila orang yang dah ada nama kerja. Betul. Sebagai penyampai radio. Tapi dulu-dulu kita ni nak ada nama tu, kita mula dari bawah.
0: Betul.
1: Sebab saya pun time tu, saya pun tak actually, bila saya punya nama orang start cakap-cakap time tu, saya pun macam heran, kenapa nak cakap-cakap? Kita ni kerja radio je kot. Popular, glamour, famous was never in my dictionary. Tak ada dalam I punya apa, dalam mind ni lah. Tak ada langsung, tak ada rasa langsung nak jadi famous, nak terkenal tak. So bila keluar cerita, kali pertama keluar dekat majalah, orang condemn pasal pakaian. Time tu saya pergi ke majlis, ada seorang artis ni, dia buat pelancaran lagu dia. So kita ni penyampai radio, kerja kat radio je, pakai je lah simple-simple dengan ni.
0: Dan diri sendiri je lah, casual.
1: Dengan sandal apa semua kan. Tiba-tiba orang tu ambil gambar keluar dekat bahagian, time tu dia keluar bahagian yang macam fashion police tau.
0: Okay.
1: Oh, penyampai radio ni Linda On ni hanya berpakaian santai begini. Maksudnya kenapa je nak condemn kita? Kita bukan artis nak kena pakai lawa-lawa. Kita biasa je time tu.
0: Kita just tetamu je lah.
1: So Linda bila my boss cakap, Linda, that means orang dah start perhatikan pemakaian you, dan orang nak ambil tahu tentang you. So be careful. You dah kena start macam pakai pun kena ni makeup. You ke? Buat apa?
0: Tak lama lagi. Lawan lagi.
1: Kenapa? Sekali bila keluar, bila orang, Hai Linda. Alah. Eh betul lah, orang kenal kita lah.
2: Saksikan video penuh

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Rahadi.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Macam Jensen pun, album kita boleh nampak perbezaan dari segi songwriting tu last year kan. Bila aku dah start buat band sekarang, Use Coffee, nak cerita aku, aku banyak dengar band-band yang dari America. Kalau macam cerita aku tu sendiri, was highly influenced by band-band seperti Paramore, seperti My Chemical Romance. Masa tu, masa awal-awal lah, 2007-2008. Tapi bila dah masuk dekat the reality TV show tu, dia direction dia dah lebih berbeza sikit. Dia dah tak begitu post-core sangat, dia lebih rock. So kita try macam-macam style lah. Jameson sekarang ni, to be honest, kita tak ada influence apa-apa. It's basically apa yang lagu dibuat oleh Najmi dan aku tulis lirik. So kita just combine je, kita tengok macam mana dia pergi. Dengar-pendengar peminat ada cakap Jameson ni macam is the new breed of ekspedisi lah, FGFC yang sama sekarang lah. So macam aku terima semua pendapat tu, because bagi aku as long as benda tu positif dan juga mengajak orang untuk mengajak orang lebih ramai untuk dengar music local ni, which is perasaan benda tu lebih close lah kan, lebih ramai untuk appreciate local music kan. Dari segi teori aku rasa Jameson ni dia nampak yang macam dia lebih pergi sebab of the experience daripada aku dengan Najmi yang pernah sama dengan band sebelum tu kan. Bagi aku personally, aku dah banyak belajar daripada kesilapan bersama dengan band sebelum ini. Bila kita tour luar negara ni, obviously the first thing yang paling kau boleh expect is the language barrier lah. Dia tak faham apa kau nyanyi. Macam Jameson memang kita nyanyi lagu dalam bahasa Melayu. The best part about playing music is music ni the language itself lah. Dia music ni it build bridges. Dia membina jambatan. Walaupun kita tak faham satu sen pun apa band tu nyanyi, tapi because they can relate, they can vibe to your performance. Masa dia tengok kau perform tight, aku paling enjoy masa tour di Jepun sebab di sana penerimaan walaupun berbeza bahasa, tapi every time kita habis show tu the fans apa, the audience yang datang show tu pun akan pergi borong merchandise kita kan. Dia akan beli CD kita orang, dia akan beli t-shirt, whatever lah yang kita keluarkan, kita bawa merchandise kan. The support is strong.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: pop culture. Hari ini kita bersama dengan Every Aris. Alright guys, rakan muda present pop culture di sini. Dan of course, hari ini kita borak tentang music. Okay, Every. Sebagai, you know, berada di bahagian management untuk record label dan sebagainya. Awak rasa jangkaan awak pada masa depan, adakah AI ni akan jadi ancaman kepada individu-individu yang selama ni macam music arranger kan, penulis lirik dan sebagainya ini? Adakah satu bentuk ancaman kepada mereka pada masa depan, awak punya jangkaan?
1: Ui, saya tak sure lah. Saya tak boleh fokus lah benda tu.
0: Oh, tak boleh fokus lah.
1: Ha? Saya tak sure. Tapi even saya sendiri pun, di samping saya menggunakan Suno tu untuk music, saya gunakan ChatGPT juga.
0: Okay.
1: Untuk posting Instagram. Okay. Sama je.
0: Sama.
1: Cumanya, bila saya, okay, contoh saya cakap, okay, aku gambar aku gini, aku nak post caption apa.
0: Okay.
1: So dia dah kasi kan. Saya takkan ambil sebiji-sebiji. Sebab dia tak tahu cara saya macam mana.
0: Okay.
1: So saya ambil yang mana, okay, ni suggestion kau ngam ni.
0: Okay.
1: So aku
0: ubah sikit
1: lah. Ubah style aku. So bila orang baca, orang tahu, oh ni memang style dia, free post. So tak nampak lah dia begitu generic, rigid AI.
0: Okay.
1: ChatGPT. So penggunaan kita macam contoh music arranger di masa akan datang.
0: Okay.
1: Okay. Dia saya rasa boleh jadi 50% akan
0: goyah.
1: Goyah. Tetapi kalau kita tak bendung,
0: okay,
1: dia akan lagi teruk lah.
0: Faham?
1: Dia akan lagi teruk.
0: Tapi free, kalau kita nak bendung, tapi kalau tak ada satu black and white ataupun guidelines pun problem.
1: Ya, saya rasa ini yang pihak yang bertanggungjawab adalah kita punya, saya rasa IPO, okay, my IPO kot. Ataupun Kementerian Komunikasi yang boleh mengeluarkan akta untuk apa orang kata menjagalah benda ni. Dia, kita tak boleh mansuhkan.
0: Okay.
1: Kita boleh limitkan.
0: Limitkan, faham?
1: Jangan mansuhkan.
0: Okay.
1: Sebab kalau mansuhkan, kita tak menerima future.
0: Okay.
1: So, bila kita tak menerima future, kita akan sentiasa ketinggalan.
0: Ketinggalan ya, betul.
1: Dan sedangkan kita sendiri pun dah 10 tahun ke belakang.
0: Oh, betul. Oh, itu bahaya. Itu sebenarnya
1: awak
0: satu.
1: Awak nak block lagi.
0: Okay.
1: Mana dia pun 20 tahun.
0: 20 tahun. Orang lain dah pergi kepada satu fasa yang muzik yang ataupun seni yang dah macam ni. Kita baru dah sampai kan.
2: Saksikan video